na saksakrat niya ne na fanzingek fahangano pemepa na ulutia kuzeng tia toko zatianga mban valera na fanirae.